dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam.

0: 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh kok begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
0: Di sana?
2: Oh, on.

dipanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30 ribu benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih
4: disini? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger.

0: Center Rappang Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
5: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
6: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
7: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
8: Akhirnya kami berharap semoga... Rancangan peraturan daerah tentang
6: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
9: kita
6: yang
9: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
6: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
10: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurulillah. Kemudian kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin sekaligus sebagai uswatun hasanah

Inato salama ilalannaye atua tuang linota labbi pamatti asalama kangge surimun rinna pung Allah taala di yaumil qiyamah insyaallah. Hadirin hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini Bapak Ibu jamaah maghrib yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dulu, saya ingin membacakan firman Allah di dalam surah Al-Zalzalah. Kenange nabaca pu ima yolo. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Kenapa saya mau mengambil pertama firman Allah ini? Dua minggu yang lalu juga saya kaget. Anak saya menyampaikan dia melihat di internet. Katanya tahun 2012 melu igerik kamek lino. Jadi nanti naika anakku makada bapak. Angka memak gai lelena akorang ya rek gahat desa nanabitan apau makada tahun 2012 melu ikamek lino. Maka dakak menengkah. Ternyata info ini, berita ini, kalau menurut saya itu informasi yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Kemungkinan yang mengeluarkan ini kemungkinan besar bukan orang Islam. Oleh karena itu saya menghimbau, ajaknya tetap periroh. Pak Makadai Guru Takali Sidendreng almarhum tanna podo ajak ki gagar rapi iya sengi akan makalino. Magai iya tuko kama ilino muasak di andre-andre. Muasak di pada bepai. Napu ngala ta'ala rampe ilalena korangin nangiru. Iza zul zilatil ardu zil zalaha. Apabila dunia ini digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sedahsat dahsatnya. Ia kuna goncang nilino pengala ta'ala bulu lautak bulu rijang. Bangunan-bangunan ini. Itu satu perumpamaan. Ia kukama ilino matu. Pakur. Wa ahrajatil ardu askolaha. Anrenge isak natanena pasumanangi pengala ta'ala akan dimuntahkan. Nah dia panakoro. Ia kongka terjadi kulino liwa nisilen natawih. Contoh, napa lumpur nala pindo mengamuk. Beberapa tahun sampai saat ini belum bisa terbendung. Liwat niselan atau wiri Sidoarjo, Jawa Timur umumnya. Saya pernah naik pesawat dari udara lihat Kecamatan Waru, Sidoarjo yang ada di bawah. Sekian ribu rumah. Engkana tak di pengatakna, engkana tau cek di manipita. Itu baru sebagian yang napasu pungala ta'ala polir isek na tanai. Gempa bumi di mana-mana Sumatera Barat baru-baru dengan kekuatan hanya 7, sekian skala Richter. Di Papua di mana-mana sampai rata dengan tanah. Sampai di mana-mana berdatangan sumbangsi uluran tangan dari saudara-saudara kita. Di Pindrang tahun 2007 kalau saya tidak salah juga pernah gempa. Sekian banyak rumah yang rusak. Iya ku kama ni matu lino dena nakoro liwa. Kenana bahwa tsunami Aceh sekian tahun yang lalu akhir Desember banyak orang tua sudah tidak cari lagi anaknya, anak tidak bisa sempat membantu orang tuanya. Begitu bahayanya yang namanya kalau Allah mau menggoncangkan dunia ini. Belum yang namanya dunia kiamat. Makanya saya menghimbau Bapak Ibu jamaah Masjid Rahma ini ajak tetap periroh. Magi wakadade itu matapak degaga ilalena akorangi degaga ilalena hadisa. Makadade tahun 2012 emelo ikamak lino. Magai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai nabi dan rasul pura itenai nigat tanewi malaikat Jibrilu
Maka dari malaikat Jibril, ya Rasulullah, matas sa'ah. Isurun Allah Ta'ala upanna kama lino. Aga jawabanna Nabi Muhammad. Maka dari nisengengi tau makutanai naiya tau ritenaiya. Nabi Muhammad lagi dia nisengi. Apalagi ya umatna yang kita tidak tahu asal-usulnya. Ia mina rampe topan rita atama kada ia matuk nakama lino bertepatan asona ajumae. Titik. Hanya ciri-cirinya sekarang sudah banyak kelihatan. Di antaranya engkana ambo patampu kiwi anakna. Itu semua termasuk ciri-ciri dunia kiamat. Maka datopi Andre Gurta, bahkan Nabi mengatakan, iya tuku kama itawe matu lino liwar rajina. Onro rajina, sinin na tau matampu alawa manangi mimana tangelo na nataru tau, nataru silang. Ina ruwak kada muasak di Andre Andre, ya sengnya akamakal lino. Sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh jamaah, mari kita ajak natami tahu, yang penting kita persiapkan bekal sebanyak mungkin pada ipasadia ibukungnya ilalanna yewan walino. Watazawadu pa inna khairazadi taqwa watakuni ya ulil albab. Pungalah ta'ala pawi pada pasadiaku. Bekal yang sebaik-baik kata Allah adalah at-taqwa. Ketaatan. Tunduk patuh kepada aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah, tentunya melalui ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah maghrib yang berbahagia, alhamdulillah tahun ini tidak terasa sudah sampai kita di tahun 1431 Hijriah. Mudah-mudahan segala aktivitas, segala ibadah kita tahun ini bisa kita lebih tingkatkan lagi. Terutama salat berjamaah. Sudah banyak, sudah sekian para mubalig, mubaliga menyampaikan bagaimana hikmah yang terkandung di dalam salat jamaah. Sering saya dengarkan lewat radio Susia Simpati, bahwa orang yang sholat jamaah begini-begini, ada 5 keistimewaan. Saya tidak perlu lagi mengulangi itu, melainkan yang lain saya ingin sampaikan kepada kita semua. Begitu pula pada menjelang 10 Muharram ini, karena Nabi pernah bersabda riwayat dalam hadis, Abi Hurairah pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkata, puasa yang paling baik, artinya puasa sunat yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, yaitu pada hari Asyura. Sedangkan salat yang paling baik setelah salat fardu 5 kali sehari semalam adalah salatul lail, salat malam. Makanya saya menghimbau kepada kita, insya Allah sebentar lagi hari adalah tepat hari 10 Muharram, hari Asyura. Pada lauki menatuma puasa. Riolo nabita nasuri umatna. Watuna letu rimadina. Apa iya tu nabita sekitar 50 telu tahun umurukna baru terjadi peristiwa hijrah. Nah sabak etana nabita berada di Madinah kurang lebih 10 tahun. Untuk menyiarkan agama Islam, dan di sanalah puncak kejayaan umat Islam ketika Rasulullah hijrah berada di Madinah. Naya waktu nalatu akur Nabi Muhammad terjadi uhuwa Islamiyah betul-betul. Antara orang muhajirin dengan orang ansar. Hubungannya baik sekali. Inilah yang perlu kita contohi. Antara orang hijrah dari Mekah, orang ansar yang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan ajaran-ajaran agama ini tentunya melalui petunjuk, termasuk ketika hijrah. Nanti setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baru tinggalkan kota kelahiran beliau, yaitu kota Mekah, napalete lori Madinatul Munawwarah. Bapak Ibu jamaah maghrib yang berbahagia, tadi saya katakan saya menghimbau memperbanyak bekal kita berupa amal ibadah, amal soleh. Tadi saya bacakan firman Allah di dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard. Maka bersegeralah pada aperi-periki menuju adam penepung Allah Ta'ala. Buah mapuneyengi suruga maluan nama saka. Magalon na suruga nepung Allah Ta'ala silong ngilengi isi bawah tanah. Wa arduas samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin, untuk siapa surga yang seluas langit dan bumi. Na sepung Allah Ta'ala ipas sadiangengi tau mi tau elori pung Allah Ta'ala. Orang-orang yang takwa. Di dalam ayat ini ada tiga orang yang muttaqin disiapkan surga. Yang pertama, alladzina yumpikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senantiasa mau menyisihkan, mau mengeluarkan sedikit sebahagian hartanya di jalan Allah yang diberikan oleh Allah sebagai titipan amanah di dalam dunia yang sifatnya fana ini, sementara. Jadi ia tahu ipasadia ngesuruga maluan nama saka, tahu meloe pasui saisanna waramparanna rilalang anunapuru pungala ta'ala. Apa makadai Andre Gurupta, ia kumelo hikmitai tepak na tasik dia kampung, tasik dia kaum, ilalan na tasik dia unroang, masigik na irita. Ia kumasigik na tau makanja, berarti tergambar wakadai tau matepak manang iya. Ina tu nangka kata-kata na tu riulota, makadai ia kongka manu mati malasa, yasik na lapo asewe, manuk malasa, ia kongka masigi ilalan na tasik di kampung, de na melo jaji, ini mani bawa, kira-kira rumah ke jamaah na masigi, ajak na nanya paui. Nah oleh karena itu saya sekali lagi saya mengajak kepada yang punya, dan tergantung sesuai dengan kemampuan kita. Di dalam ayat tadi, fis-sarra'i wad-dharra', dia senantiasa mau mengeluarkan, menafkahkan sebahagian hartanya di jalan Allah. Apakah dia dalam keadaan masa gini ya rega macipi-cipi tulitatai agesenne menyisihkan sebahagian uangnya di jalan Allah. Apa engka keluarga koe sengadide ulah masigi maka juma pasti engka yasenne itepu. Ajak nau tepui. Pasti padahal mati ni ya ratau tapi tetap Pak Dimondrina senantiasa dia setiap Jumat selalu ada agasana sumbangannya. Nah, itulah yang diharapkan seperti itu. Apa makada memang inabita laulal ahya'i la khalaqatil amwat. Benenge de nagaga tau tuo manrasa kasih tau mati na tau mati tadi nagaga tambah-tambahi iya ro pahala amalakna. Jadi kong kaki ini, tolong tingerang-ngerang ngir tau mateta, idik mas sumbang dengan niat pahala sumbangan kita ditujukan kepada loko warialata almarhum almarhumah. Engkatumi jik pendapat, maka dai ko mati ni tau wigarik pak ustaz, ma petuni amalakna, ya tumi purena keresoi, namun nak kiri ngepahalana, aja nani ya ridik ikuti. Aja nani ya roh kepercayaan, maka dakak magi na dena letu na sadega kantor poso ko rok melo ko kiringi. Ni ge to maka dangka kantor poso ko akhir di gaga. Jadi mari kita yang kita insyaallah kalau betul-betul niat ikhlas kepada Allah, apa iya ko mate ni tau na de nagaga pale letu iya ro, apalah artinya salat mayat. Na iya ko to masem pajat to mate to illau dong ngiyer Allahumma ghfir laha Allahumma ghfir lahu illau dong likiri. Nah Bapak Ibu, ini bagaimana dengan ini di dalam firman Allah di dalam surah Al-Baqarah
ayat 161 kalau saya tidak salah. Najak kipung Allah Ta'ala. Agar nasa puangnya ilalena akurangi dalam hal menyisihkan sebahagian harta kita. Masalul ladzina yumpikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbat ambatat sab'a sanabilah fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Masalul ladzina yumpikuna amwalahum nasapung Allah Ta'ala. Sebagai contoh perumpamaan nasapung Allah Ta'ala narikong katau masumbangan iwaramparanna ia rusi dia akan menghasilkan satu biji, dia menghasilkan sebulir. Dan sebulir ini, ia rusuli eman cadi wimatu papole si ratu. Bahkan napalit cupi pungala ta'ala tergantungi niat natawwe. Keikhlasan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kenapa Allah? Wallahu wasi'un alina. Sebab pungala ta'ala puang masakka nama luang. Jadi tergantung niat kita. Namo sisap bumi, lima sap bumi. Tapi kalau kita betul-betul lillahi ta'ala insyaAllah akan dilipat gandakan pahalanya. Nah saya menghimbau kepada kita mari. Masjid kita ini akan direhab. Mudah-mudahan bisa betul-betul menjadi masjid rahmah besar. Yang ada di pinggir ini bisa menjadi percontohan. Baik dari bentuk modelnya termasuk jamaahnya. Masjidnya makmur. Kalau kita mau melihat sejarah, saya pernah mendengarkan, saya cari-cari di kitab, saya belum temukan, tapi saya pernah mendengarkan salah seorang kiai bahwa dahulu pernah terjadi. Angka Siddi tahu purana ning kalinga iya ayah ewe, tertarik, tergugah hatinya. Nayakur kampunna melo imi bu tahu Siddi masigi, tapi kesulitan lokasi. Degaga onroa strategi nalolonga panitiawi. Terpaksa yo otomatowe latuk na bolana na podanni bayine na makare emakna. Ke pada ko iya rodar lokero iya angke wirinna rubatero iya sumbang bawan ni iwa kapoken ni na patatung itawe masigi supaya makanja irita masigi telalena kampota. Maka dai bayine na bapa iya ko iya mani degaga masalah. Iya lino onrole palepang mi. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat nanti jauh lebih baik ketimbang yang ada di dunia ini. Tasumbangan niko iya mani. Tapi maka dai bainena tatarumi masannang engkate anak tasik dia. Tapodam matu yolo. Aja tapata sumbangan ni pasawa sawai. Nolli ni anakna sik di woroni. Kare anak kepada koyero dara eroma birik bata ya sumbang bawan ni bare na patatung itau masigi na makanja irita ko kiro sangat strategi maka dai lapungana ambo iya ko iya mani indo tidak ada masalah baja sangadie pale ko batoa ka uparlu doi engka matotu akaleku saya ikhlas sehingga sekeluarga istri suami anak sama-sama ikhlas. Na wakapokang itanane ya rumah berit watak tanah. Na sumbangan iloko panitia pembangunan masjid. Lillahi ta'ala. Panitia terima dengan baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Na bangun itawe masigi. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Akhirnya, iya ronangnya lapot tau purai mas sempah. Agasannya mas sumbang. Na sedingnya alena makada. Ais, nulai macawek-cawek niya melo ulawi. Akhirnya mapasan ni loko anakna makade anak kira-kira ya macawe ni umurukku jadi upasan ni anak baja sanga dia pale nareko bato aku ko parallu ko doi pungala ta'ala musinga pura ni upinrang pungala ta'ala waja na waja ki pungala ta'ala lebih banyak lagi akhirnya lapongambo meninggal dunia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari tahun ke tahun, dek na metta matena ambo na sipak dua mani indok na. Lepung arane batu-batu ni kalolo ni. Gangkan na, kana si sawatu na rapi ni emak na makade emak. Kade agar o anak na sem macinna to na sedih pada-pada tau ibali boleh. Na macinna maga na sem macinna to na sedih angka taruwo ngatat to.
wi alusukna palilawanna anak eh maka na aga anak na semacinna nak sedding ang katarunga tatto nang katolamin na na semacinna no makbawini na kada iye na kadang kamodi mu na kada deopo emma aja tami tau pura ka na podang ambo ku almarhum maka da baja sengadi anak iya ku perlu ko doi pungala taala musinga jadi na sepakui mahe baja ku dicau iku pura ki masem paja subuh tadukurang ngak nandre sebagai bekal melo ka lo sapa ipungala taala melo ka singa iperlu nak doi maku kuah maka dai indok na dik toga na mama manganakku iya mana ku pungala taala melo na sapa melo na singa nah kada dai pura ka na poda ngambukku jadi iya ro indok na daripada menjadi masalah na turusin mani bawang anak na setara salat subuh na pasadia ngangi bekal na pasadia ngangi dokonan re na jokka lapung anak jokka si jokka jokka na nadapi i arawing balik kanan lettu ibulana maka dan yang makna maga anak nasang di pagaga pung Allah Ta'ala uruntu baja pasi nasa tadokoro pak nandri baja pada hari kedua yang sama jokka si teru-teru na nadapi arawing nol besar. Pada hari ketiga na podannya emak na makadai emak. Hari ini adalah hari terakhir. Wila wiridi tapega-begai widoko nandre. Isat na iya robokok kuta. Tapas sadia ngangak. Iya palik kode usiruntuk pengala ta'ala. Salai batina ambokku podang. Pak perlu nak doi makuku melu makbawin. Pada hari ketiga purana masa pada subuh na alai doko nandre na najoka si joka-joka na dina nisang kada kampung aga. Makomo jokana si di onro de na nisangi kampung aga angka na bolat kanja na lolongak bola tau sogi kuniro lepak kasih ma pisau assalamualaikum waalaikumsalam maka dei lapot tau sogi anak mabela-bela ka apa puleta apa iya ko tau ko menemu ilalan na kampung e wiseng na kada iye mabela kampoku talungasu nak tulik joka-joka. Kiga ku melombo. Nah kadayik melo kak lo sapai pung Allah Ta'ala. Melo kak singa iperlu kak doi melo mak bayi ni. Maka dia lapot tau sugi. Ay nanak mama-mama menye. Tapi iya roka kurangannya lapot tau sugi. Sik di mi bawang. Iya kadi sesena bola makanja. Kendaraan banyak baru. Bola batunna anak nangka bayi nena cantik. Aganna meni kurang si poneng ijaji bolana deneng kanon rui madisi toli malasa pulapot tausugi jadi maka dia lapot tausugi embo ia palek kupurno sausau atarruno jokka lono ia palek kusiruntu kupungan la ta'ala asal lengan muka nakada iye andrangnya aku tanah tui cede maka dia agar roi ya nasabari nasi poneng ijaji bolaku deneng kanon rui madisi nakada iye jokka lapokalolo makomo joka na lapoka lolo. Oh, ang kasi bola makanja. Bola tau sugi to. O kusiro lepa. Makuta nati lapot tau sugi. Makadayin bo. Kiga kumelo. Nakadayin melo kalau sapay po ngala ta'ala. Perlu ka doi pura na sumbangang tanana ambo kuriolo. Nale tau ay masigi. Napodanga ambo kumakadayin. Iya kumupinrang po ngala ta'ala. Na wajah ko lebih banyak lagi. Na perlu na doi mimak bayi ni. Maka dia lapot tosogi. Embo, ia palik kupura no joka no matu. Ia ku takut siruntu kupuang Allah Ta'ala asal dengan muka. Andrangi aku tanah tui maka dia. Si poneng ijaji bolaku. Deneng kawundrui madising. Agar ona sabari. Naka dia iya. Joka lapok kalolo. Makumu joka na lapok kalolo. Menurut riwayat yang pernah saya dengarkan. Seorang kiai. Ia narawattu. Napaturungi puang Allah Ta'ala. Tapanuli pong Allah Ta'ala ya malaikat Jibril. Jibril. Sekarang juga turun ke langit dunia. Noko. Kadang magi puang. Kadang karika lolo talu ngasuni. Iyak melo nasapa. Iyak melo nasinga. Purai riolo ambok na nasumbangan na wakapokat tanana. Napatatungi tawi masigi. Paralu idui makukuhay. Melo to na wajah. Ini nasabak perlu lada iya romelo makbay nila poka lolo. Iko na lo. Apa iya ko iya denule mita ka. Iko na malaikat Jibril. Atap patau ko. Dupai wila po kalolo. Walhasil. Jokai
lapo kalolo tapengkai malaikat Jibrilu yolona. Assalamualaikum ya kalolo. Waalaikumsalam. Kega ko melombo. Na kadai talungasso nak jokka melo ka lo sapa ipung Allah Taala melo ka singa iparlu ka dui melo mak baine. Maka dai malaikat Jibrilu iya romelo emu singa kang ipung Allah Taala li suno angkan yo kuburamu tajako. Maka dai lapo kalolo yolo yolo eh. Angka minje tausogi dua masalam. Maka dai malaikat Jibrilu iya tu salan na tausogi ena tarima madece ni pung Allah Taala. Na sangang katopak kutanana na kadaaga. Na kada aga gare na sabari siponeng ijaji bolana de na gaga kurang fasilitas sudah baik tapi masing-masing lapot tausogi siponeng ijaji bolana de nang kana madising aga gunana waramparangin na rekoden tu madising nanyina tu pung Allah Taala na suroki maseke na suroki pasui pasidekana na sabak salah satu fungsi daripada zakat hikmah daripada sadakah. Napa sempui widale na tau masidakka eh. Napa sempui widale na tau masakka eh. Anrenge nalawai abala eh. Mencegah bala. Memberikan ketenangan kepada yang mengeluarkan zakat. Yang memberi sadakah. Napa cingi waramparan na lapot tau. Iya mas sumbangengi waramparan na. Iya kong katau mapaci waramparan na. Salewangan niget jagai waramparan na. Pungala ta'ala. Ajak namu muharapan iko mapaccing waramparan na tawe makare makan riapi nanre bolamu insyaallah asal yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dina pada wingerang alena tomatot tarilong kayasang Haji Muhammadiyo ko panang kana kan riapi makada tawe ye lisuki masitta makan riapi sa dibola tanaka de iya mitu ya witau na rekodena mapacci waramparaku na pakawad de angka pengala taala jagaiwi. Iyo pun bisa sak tau lino eh. Untuk menjaga hartanya magi. Asuransi mina wiring. Asuransi. Asuransi harta. Ya aku pun Allah Ta'ala tapi nerangnya insya Allah. Dia Allah yang senantiasa menjaga harta kita. Walhasil. Iya ronangnya lapo kalolo. Balik kanan ni. Apa pura ni pura makadai malaikat Jibrilu. Saya malaikat. Iya nau tusuk pun Allah Ta'ala lisunuh. Iya tu tau sogi nomor si dia. Iya na sabari na malasa. Tausogi nomor 2 we, iya na sabari na malasa. Lisu lapo kalolo. Nadapi bolana tausogi nomor 2 elepani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkai anak na waalaikumsalam. Ambo ambo, angka siaro kalolo ero malasalasai. Nasa oli lepang. Na kada iya melo memang lepang. Ada amanah yang perlu saya sampaikan kepada bapak anda. Maka dai lapot tosogi nomor 2 embo si runtun pun Allah Taala nak kada ye de angkami malaikat naung tusu nasuro ka lisu maka dai iro gare melo isinga kang pun Allah Taala angkani tajang ribulaku jadi lisu ka melo mak palettu i maka dai iya tu selet ku pun Allah Taala nak tarima madecingi nak kada makku tanam mati maka dai agna sabari umalasa sipon nang ijaji bolaku nak kada iya tengkalinga ni napodan ni. Maka dia iya gare idi nasabari ampai malasaki. Kagare anak ta anak dar magarta. Siaga ni egan na kalolo latuki di sisa gaga melo tatarima. Toli taurum mi ilalan na kamara. Tapa maka dia lapot tausogi. Eh siruntui pung Allah Ta'ala yan anak. Emanan kanisa maka dia kanak ku anak dar dia mi palakai wi. Eh yolo yolo mbo eh. Paki pelehe. Ia pale koma disimoka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Ia ko iya runa sabari. Ia ko kalolomo po taruni iko wala manitu. Tapana pendre liman nalapo kalolo makada Allahumma ya Allah tanda podo madisin na mana kasih iya lapo tosogi. Puang nanyam itu ampe meka lo sapa ki lau singa ki melo kak mak bawini na dega gaduiku. Nangkana tosogi koma disimui melo malakak manitu. Ipo tanda podo madisi mana. Makadela po tausogi. Lapo kalolo. Bapak taro nak palik ma permisi. Nasabak angka mo pa amana melo palatu. Nakada yolo yolo. Ileng alamatmu. Iwe renne alamatna. Ila po tausogi alamatna kalolo. Kada kega ko monro. Makada okko timurna pasa sentral pinrang. Contoh. Jalan agar na tuju. Jalan Bauk Masepe, siba jalan Andi Makasau. Salah satunya.
Yang jelas di situ, di sekitar situ. Nala ni. Macata nila potosogi. Labo, lisu lah pokalolo. Joka si nadapi bolana tausogi nomor si. Dia lepas si. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapang kaya anak nakada ambu-ambu ang kasir. Rota miring-miring. Nasa oli lepang. Beri siruntuk dia pengalata. Nakada iya milo memang ngak lepang. Nakada embo. Si runtu na pung Allah Ta'ala na kada yede. Angka malaikat na pung Allah Ta'ala na utusuk iya na rusuruh kak lisu. Maka da iya melau singa kang pung Allah Ta'ala. Angka ni garit tajang aku ribulaku. Melau mak lepa podangi. Maka da iya tu selat na tarima madece ni pung Allah Ta'ala. Yang kedua. Iya rugarik na sabari tamalasa. Itu yang kalinga ni. Maka da lepotosuki aga. Na kada iya tu si di. Si ponang ijaji bulata denang katamadising. Kagare ulawat talamma yawana adin na bolata maka raja mega duita ilalan na bang tapi desi senang kata sumbang ilalan na masjid rahmah tapamakka dai lapot tausogi ay siruntuk pung Allah Ta'ala yin anak manang kanissa makareng ka ulawa ulamma yawana adde kuna mo padarone kulo subua manak to siruntuk pung Allah Ta'ala yin anak embo embo yolo yolo eh tarima decing eh. Iya pale ko iya ro na sabari umalasa na saba angka ulawat ku law lemma mega dui ku tapi denang kawasekka denang kau pasui impak dan sedekahnya terutama sekana iya ku iya ro na sabari iya pale ku madisi muka dalam jangka waktu yang singkat sininna sekka na waramparaku iya manang tahun pertama iku mana yolo melo wering tapana pendre limana lapo kalolo Allahumma ya Allah e puang tanapodo madisi mana iye to sogi e duae si di melo malaka manittu si di melo malenga seket na waramparanna e puang ninya mi lau ka sappa ki puang melo singa ki na sabak melo mak mak bayene na degaga duiku e puang tapa disingin kasi walhasil na saye to sogi taruna pelek lisu lo bolaku na sayolo elenga alamatmu ilis si alamat na. Kada kega kumunro. Kada ye. Di sekitar timur-timurna masjid Rahma Pinrang. Alan. Walhasil. Lektu ibulana lapu kalolo. Setiap selesai salat senantiasa berdoa. Dengan izin Allah. Kedua orang kaya tadi. Iro dua itu sugi. Deni risama kada agama anak burang. Kedua-duanya dengan izin Allah sehat. Madisingi. Akhirnya dua lapot tosogi angkani lau sapai lapok kalolo. Walhasil si di malai manitu si di mawerengi sekek na waramparanna lapok kalolo. Maka tapasogi lapok kalolo. Nomor si di lepo manitu aku tosogi ye. Nomor dua iweret topi sekek waramparan tahun pertama alina mana mi iwereng. Ya Allah, iya na jancinna ambok kuna podanga eh. Iya na jancin na pung Allah Ta'ala ilalanna akorange. Dalam surah Al-Baqarah ayat 161. Masalul ladhina yumpikuna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habba ambatat sab'a sanabila. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Yang penting yakin ni. Jadi bapak ibu. Ini angkai anak darata nang kada kalolo meloriwi. Eh tapalakai ni. Apa iya ku malas sakit baja sanga dia saliwan nak iya makku tu perlu memang idi engkai waramparata asa ka memang ni asidak ka memang ni aja amma nak mak tau ngalino tahun 2012.

tidak ada ilmu, fa in kana biquwa bal falyatasaddaqu biquwa. Bila mana ada tenaga, kemampuan, maka sedekahkan tenaganya. Datang ke sini bersama-sama membantu dalam pembangunan masjid kita insyaallah. Nana janji ki Nabi Muhammad nigi-nigi bangungangi masigi puang Allah taala ilalanna wan walino insyaallah ibangangetui si di salah saulawang rilalanna surga pammasena puang Allah taala. Man banallahu masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Hadirin hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengakhiri ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan renungan untuk kita. Harta yang kita miliki ini adalah hanya titipan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di yaumil qiyamah dua pertanyaan masalah harta. Dari mana anda peroleh dan anda belanjakan kemana? Maka silahkan bagi yang punya silahkan. Sedikit demi sedikit. Hadirin hadirat, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam rangka bulan tahun baru Islam ini kita bisa diberikan rezeki yang banyak, yang halalan thayyibah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arzuqna ittiba'a wa arinal batila batila wa arzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين الفاتحة.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

membuat aku merasa bahagia. Kau punya hati pada diriku, dan kini pun aku harus menyadari suratmu hidup.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa salli wa barik alai wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Shadaqallahu alazim. Pertama-tama kaum muslimin dan muslimat, sininna saji salam alabiki atamatapan apung Allah Ta'ala ke hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah sepatutnya kita selaku makhluk pada tanda kipung Allah Ta'ala angkai lolongang apatirongang iye wereweng iwe untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poleri apatirongan nanya kang kanan padang kaki dilan non rama pacing iye untuk bersama-sama mengikuti sholat berjamaah maghrib yang kali ini kita semua terkhusus di masjid ini kedatangan tamu dari berbagai daerah se-Kabupaten Pindrang dalam tim safari salat berjamaah yang mudah-mudahan seperti dengan tujuan yang disampaikan oleh Bapak yang mengkoordinir, Ustadz kita yang mengkoordinir acara ini, betul-betul bisa dimanfaatkan baik jamaah yang setiap masjid yang dikunjungi, terlebih-lebih lagi kepada seluruh peserta salat tim safari salat berjamaah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya adalah ma khairul buqa'i fil ardi, apa ya tuh teh memang menyamang

Ngi alaparan na nyawai. Sanan na pinadingi. Yamanar na sapataw. Ito na rin na makuta na sa habain na kada kenre tulaw na malapalapa nyawai manyama pinading. Panamo tu malapa nyawai kode na manyama pinading. Namoto manyama pinadingi kode sinatu malapa. Kenre tulaw. Menre Jibril makuta nangi pulri pakutanana Nabi Muhammad makutane ri pong Allah Ta'ala na kada kenre law atatta namanya manyama papinadina aga na pigau lisi Jibril na pong Nabi Muhammad na kada khairul buqa'i fil ardi la masajid onrowan si dimi bawang onrawat di penyemengi pinadina tau bukan di tempat lain ya komeki manyama pinadita la masajid okumi masigi. Ya kau tahu deh nang kan natama masigi pasang ke kan nadi nadi namanya mengitu pinak di nata itu. Namu mato tong dong nadupa, mato tong ngabale nadupa, masa bukaru napoleang si sama pasang king. Tapi kau deh natama masigi deh namanya mengitu tahu. Allah bidzikrillah ketahuilah bahwa dengan semakin kita dekat kepada Sang Pencipta akan semakin mendatangkan ketenangan batin. Bapak Ibu sekalian, mamuare tanna podo apati rangang padangke ilolongang nyewe yulle piara nasabai yami matu mancanje ya pak dagaraga. Yami matu padangke ya pangolah. Resuri mundin na puang Allah Subhanahu wa taala. Tandra lupa itu pemakiring pasalawa andrangi pasalama masa ria lima lebih na surona puang Allah Ta'ala Nabi yang tentunya adalah khatamul anbiya iwal mursalin, Nabi yang mendapatkan keistimewaan dari setiap Nabi sebagai khatamul anbiya alena na tutu isinin na nabi-nabi siba suruh-suruh. Jadi tahu bengo mi kong kamakada angkamo panabi mondrina Nabi Muhammad tahu bengo. Iya. Tahu katulu-tulu mi nare kong kau pamakada lolongang iwahyu. Nasaba yaitu Jibril saja Rasulullah wafat de nanangkan nano Jibril bawa wahyu. Jadi tania wahyu nalolongang. Agape nalolongang weremi. Na yewere megangi pole setan. Jadi dari tu tai kolai oko ki buru maga mai dari kadang ka ulolong tani awah yo tu were mi. Na yewere we umumnya dari syaitan Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari hingga kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saji salam ala bika ke hadir. Kira-kira tadi ada yang memperhatikan Pak Ustadz ternyata paling terakhir masuk masjid. Ya masa buka nangi. Tariku pateru raki maka desi kanja. Kanja tahu. Angkai tengah na kamputa itai niga angka makoh kuai. Tetangga-tangai. Kamu gibali bulata. Taitai matu kuisai, taitai kusubui niga tahu angka tewa si runtu yang natu tahu kami nama kanja. Tapi ini kapi kami nama kanja dari palawangan nama kanja. Di antara kita ini siapa yang terbaik? Nah kada nabita si kanja kanja natu angkai lala masigi. Awaluhum dukula wa akhiruhum khuruja. Ia mari oloe angka pacapura makde. Ia natu tahu kami nama kanja. Ya pe aku pau memang ni aleku ye. Aka de pacapur nga angka tapi de to tu na ya kami na mariolol made matu. Ni ka kami na mariolongka, kami na pacapurang itulah yang terbaik di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Saji salam ala bi ke hadir Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berharga ini saya ingin menyampaikan memberikan sedikit gambaran tentang kehidupan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pangkatu na pau na bita makada khairukum khairukum li ahli ya komelo ki mitai kasin na tawe meki mukur ikanja na tawe titai jolo ilalam pulana de na parallo yita cerita na tau apa mega mau tu tau jaji cerita na pangkau kan na de ya komeki mukur ita ilalam pulana mo tai ta aku ni rumah mukur. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik suami terhadap istrinya. Istri terhadap suaminya. Hukum itu jolo mapamula agama tama juga. Ya kokon itu maja. Bapak-bapak dan ibu sekalian sampai Rasulullah mengatakan baiti jannati. Onronya manna pinadina nabi tailalam pola napa inakadaya bolakia padale ba surga. Walaupun tentu Bapak Ibu sekalian de na lepe ya to na tu nampai ilalang aku rangi nareko rumah tangga na bahas ikatallu min apa pun Allah Ta'ala misa kang galido salah satu di antaranya adalah pada wakatna minkum misa kang galido asa janjian makai terak aja nih capak-capak kampo tu tahu Bapak Ibu sekalian nasa ni makadai seko ni anak emakwa ni Malawi ni aja taruh mi makamme kore to na Malawi apa ya tu pinadinge memang di memang sabaruba tenge lagi na rek kata lu ne kepanen tiamu peri pake Bapak Ibu sekalian makamme ni taruh mi makamme kore to na Malawi persoalan apapun yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian yana nampe meka lisu pitaki nabita pa namope nabita purato kuruntu iya pura si cakke kenyawa bayenena kura lebih angkat toto panritata maka de kura lebih melo duam pulang. Tapi bagaimana penyelesaiannya? Mudah-mudahan dari apa yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian maka dawa makwar pe carana selengi kololong yang susah sukara apa Bapak ini jatuh mesti ye pada pura teh masa sabayenena yang ini dena sasa teh kudena si onrong kata riolo na jinna we bae ni pagapanan na kanna gangkan na mangingi lakainna na kadaya me kalau mapisa ngako aku amru la melo mapisa ngi bae ni na napai mangolo ku bolana sahabat na nabitta na pulei mania masa satui tau melo elau non rima laporo pada tikko aje carane ta maka gahe aja naga ya kode utama ikai tetanan aku akatai ya to si kota maka namo ji pe bene na mahkoto aja ban aku tama jadi riolo pa memang itu Bapak Ibu sekalian karena memang degaga akatta kamina batoa na punai setange kome solangi kampung lalam pola jolo yufarriqu na bainal mar'i wa zauji pekko cara-cara na tau malau binengin ada gasi cocokan na cede-cede milau sitar na cede-cede malawasi itu na kata itu melo sulangi ki sitang pura mani masam pajasu na ka bini na kada tapraja nga dampang boleh kak tu bolate wani na dek kutama na kada mau gina dek mutama na kamuka kada yana jero masiri kaje ipata jero ribola dia kumana nak ima apa kesiri-siri neng kalinga mana to lalo cile mana to lalo neng samana bali bola nah kadapi ku jaya asang mape nade mutama bola nah kadame kak tama namo pebene muli waktu pa namo pebene bumahku to ya jadi na utama Bapak Ibu sekalian saya salam alabi kekehadir nak ada cau ko na sabak mana na na bene cau kaya aku timakir mengingi kadana sabaluna musalai bene mo me katanai ko sian anakmu nak ada lima ni nak ada la lima ni anakmu bene mo mana ro jajangi bene taman namo ka tu jajang anak ta lima ni anakmu bene mo mana jajangi kada ye pe ko jek tasang ni na kada ye ko lima ni anakmu ye kokko tu bae ne mu gara-gara ceritana nan nak na mi mu mangingi mu cau
pura ko natampu kang anak mo lima, balle-balle ko kumatana ko kumakun railang ide nang kanatampu ra ko anak mo. Khairukum khairukum lian. Okko ni jolo bayne taro masi di aroni. Siat taun ni si alam. Nah kadenala ni pulo taun. Kadala ma pulo taun ni si alam ya nasuna suang ya sasa kaya ada. Ya kokko tu makun raya de mu matana, balle-balle kokko matana kokko tauleng. Meme aje mak bayne tambai sikapa bayne ni. Ini Bapak Ibu sekalian. Jangan lantaran tu melona mak bayne tapi nyengerang Nabi tatania. Poligami itu dibolehkan Bapak Ibu sekalian sesuai zuruf, tapi bukan berarti anjuran untuk kepada setiap orang. Cede-cede Nabi ta lagi seku bayne cede-cede, ya Nabi ta mak bayne. Angka makun rena pu bayne, annang anana. Paja ni madara liwa lotonna na pubene mi nabita ya nabita na bage-bage ngi maka dai wanni akoy wanni akoy wanni akoy wanni akoy na dapi lelan nai ruta matoy paja na madara isa o dasanna na kada isa o dai ya ala bani tawaku Aisyah iya akoro batena nabita akan tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya nangi ku tingkat sahabat tumen regere mitai. Ternyata Nabi ta Bapak Ibu sekalian purato si cakke kenyawa Aisyah radhiyallahu taala anha. Pa itu Nabi ta dua tallu bainena ya komelo lo alalanga mabelai. Si di onrong ari kimelo illa mamusu na goccangi na undiwi dia Qur'an, dia undi, dia lotre. Na lotre bainena niga matu mak dio bobo Nabi ta. Lah masuk mana asalna Aisyah yang keluar pada waktu itu pada tahun ke 6 Hijriah pada perang Bani Mustalik karena natau monrona Nabi ta okko Madinah nang kamusu wattiro asalna Aisyah menre madiori Nabi ta selesai musuhe Bapak Ibu sekalian di sumana ni tau tanga benni okko lalange ri waktu nadapi na Madinah pulena nama musuh. Lepang istirahat naya Aisyah watir Bapak Ibu sekalian angka laipun ri tandui jadi ipapa ada bocok-bocok bocoki napa laipun ri asik unta paya tu Aisyah kui baca riwayana mabicu taunna mabicu jadi tarapa tarana tau makayor tandui napa napin ri asik yasik na unta jadi hampir tidak dirasakan beratnya Aisyah Pak Bicu tahu na. Ia roleh panates sau-sau maka dia nabita. Ia meloi jamba pada loni jamba. Ia meloi sau-sau liu-liu moki. Ternyata Aisyah Bapak Ibu sekalian laut ini maka bea. Ia roleh maka bea metetei maka bea kasih. Purana maka bea masih jadi lisu pengau untuk bergabung dengan rombongan. Ternyata de pada latu okko nabita nakapesa iarona nakadawe lenya iranti ku ngkapu permatana masoli jadi petaka apa lisu cadidina lasapa ku sekitar onrana runang mahkabe nasapa meto kasih nasapa napa naruntu lisi Bapak Ibu sekalian betapa terkejutnya Aisyah ketika tidak mendapatkan lagi Rasulullah bersama dengan rombongan. Lah tengah benih, lenyak mana, bak mana nih teh? Ternyata sahabat Nabi tanah kaya roga genangit dina cili-cili ngiwi. Napanahka napindri iya si untai. Aisyah ketinggalan Bapak Ibu sekalian. Kedai Aisyah ini nasalai kaderu kasih nok kairo. Ia pak tali tamai ga memang imah kade na pinading imah kade yang kegejit tahun ne. Naka mindri iya si peruntah. Ya Aisyah Bapak Ibu sekalian nalasi sang ipakian na napa nang kangulina kadaya roko na perisai matu na itede ka gaga tapali sumiro sapaka dengan harapan seperti itu ternyata tidak Bapak Ibu sekalian liwi Aisyah Bapak Ibu sekalian kecindo-cindoi na tapang katau lalo ya sang Safwan Safwan al-Mu'attal. Ya Safwange, ya kolete mamusu memang
diberikan tugas sama Rasulullah, maka dia aja kumuli susi baru bunga ikut pepacapurang. Tujuannya apa? Angka gama gagana sahabat ta'adina muruntu ukulalangi pakaka samusu ikut na pulumanang ikut kaya lupai. Ya rumi majamana roh la taniana barana runtu bainena na nabita na runtu di tangan baniye. Idi Aisyah nak kena iya enren ni rintaku iya renring iya romasian na bapak ibu sekalian oku Madinah sawi ni kabi bici di itu gaga Aisyah nangi madio gangkal latu oku manye watu na lepateme ari kena katai sawi ceritanya bapak ibu sekalian semua penduduk Madinah tahu. Ini kesempatan Bapak Ibu sekalian bagi orang munafik yang dikepelai oleh Abdullah bin Ubay bin Sulul. Lele ni macurita. Maka dia selingkuh Aisyah. Kedosalah ni bainin atau kanja. Kedosalah ni Aisyah. Ia naruh berita tatala Bapak Ibu sekalian. Ternyata angkatongangi Aisyah boleh si Pak Dua. Maka kita mana tema makko mana tema bapak-bapak dan ibu sekalian. Weh, ia manaku maku tu ngi asolah ngepagai di pak kampung ini. Orang yang diharapkan tadinya menjadi pelopor, lakenna sebagai nabi, bayenena lagi dia nule pakatai. Jadi bahaya lah datu bayenejo ipakatte. Kaifa antum idza taghanisa ukum maka dia nabi tang kematu nang kasih di waktu tahu bayenena napa kebiling-piling. Angkai tu boleh. Si padu si rendreng-rendreng si bayi safang al-mu'atal kesempatan Ubayya bin agasana Abdullah bin Ubayya bin Salul lele macurita ita ni napura memang mak janci acana tanggapan ni natu lepang ya roh sapa mu'atal pura memang matu si atur deta nak kabatulang maga nasi runtuh nak tanggapan ni kemana ni curita mapakir bapak ibu sekalian. Ternyata Aisyah latu na bolana na peta lunga solatu na kirimana ni takko na gangkan na malasa. Malasa murimore cakwa-kwa. Maka dai kapiri munape wati ritai mangidang. Nalasa ini. Nasipa dua-dua memang itu lisu na itamanat tau eh. Iya pandiri Aisyah bapak ibu sekalian maki mana hanang kade na desi sega perisangan na cek dek mau maka dek na kesaka na cerita na jeta yai dega kesan na setiap kali Rasulullah masuk ke kamar Aisyah bapak ibu sekalian Rasul Aisyah juga sudah merasakan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya roh bati-bati na nabita megatoni pindra. Ya biasa ku malas ya Aisyah denang kana salaiwi nabi tasujun na lampuna ro na titudang sapur-sapur wi ulunna tapi kali ini bapak ibu sekalian dek na nakwar nabi ta ya mi bawa na pokota mi na kada kaifatikum magano tu kaifatikum magani tu ya ba mirri na purna per masun ini dirasakan oleh Aisyah magaje nabi ta na pinra toy. Malasa ka seharus narutaliangkan isi dapeku tapi magi natama bami maku tanah kaibatikum maka pinadimu tu hanya sebatas itu saja mata aja maperima maperima lati makumi nabita angkatoni indo na Aisyah bapak ibu sekalian taci caci calau mitai timakumi nabita tiami kota mai kaibatikum maka natu karena maka daya Aisyah napangin nabita taro nak pale jolok li subolana tamat waktu aga batu angan nair taro nak li su na jampang-jampang tamat waktu jolok na tajang ikasi ale na itahang maka dapu minabitala alai ik idik mani maka kira-kira ku itmiki itahat-tahan na dina itahaki marilah lapin na dina. Taruh nali sejolo bulan endok kui suruh melebihi na pengalat anak nabi tala alaik idi manindi. Tahu ni? La lau tu ngi kasih Aisyah bapak ibu sekalian. Tamatuan na lagi misengi ya gagai curita tapi perap pagi tamatuan deh na papuang ya nana. Malak dah la sana Aisyah bapak ibu sekalian. Lebih ni 20 so na mati malasa Aisyah.
Makumo siya gitana Bapak Ibu sekalian manyamanyama pinadina macinnai jambang Aisyah tangabannie yang terani risidi makunrai maka dari rumah kunrai ya roh lah kuwita itu nalasailak daki hacuritana tadi tak buka ni persoat nisani Aisyah ah kajik nasangi kuwita nalasailak daki saya curita tadi nah kadaya kajik itu mupau nah kadapi kajik asa dia kajik petisang nah kadaya kajik misa dia kuisang nah kadaya nakana kajik curita makual namakual sini nanti ni sama naki nasang isi janji memaki meki kedosala si bahasa Safwan bin Muattal kada pikku jaya asa nakada namu nabi tani satu sinin natawu ke kumadina ni samanang de na jaji jambang ai sa bapak ibu sekalian nakada saman na melo puwe aroku na taru paddi wisan na makada la tamata kulis sapali magina de na curitanga Muhammad ni sapali ye curita magina de na curitaka ya nape nampai nasabari mako angkan na bapak ibu sekalian Aisyah menangis sejadi-jadinya. Ya suruhmu bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na calau-calaui Aisyah Bapak Ibu sekalian. Na puangin akadai andriku Aisyah. Ya koto ngengip na curita etai. Toba no masija. Majapun na puang alatala na dampang imana motu sini na dosa. Pole susah na pinadina Aisyah. Na ipuang aku Nabi Ta. Andriku Aisyah. Ia ku batul-batul kejadian ia tu agak-agak toba kini masih jah. Ku balipo nak dampai ku pengalatan. Ku balipo milo toba kekiri ku pengalatan. Ya Aisyah cak-cakka mata nama titai ambu na si bawendo na. Ia lo naro Aisyah ati ni je. Iwai kak balik kak. Lah makutana kendo. Makin ada tabali. Alat tu jiba Rasulullah SAW. Kenapa tidak jawab Rasulullah? Nak kada indo na nabita bima ga uji ba aga je ku pauna pekko bate ku baliwi akhirnya Aisyah Bapak Ibu sekalian ia wattu ero nonrini menre ni nasaba nasa alena totonga nak kada si roma labbi na pu ngala taala tidak akan mungkin turun ayat de na mungkin ia persoalangin no ayat we harapannya Aisyah seperti itu. Tidak mungkin turun ayat yang dibaca setiap saat. Napa mempura tema sempajang. Letuka malino gara-gara ye. Cik di bawah harap aku tanah podo matindro nabita naik pakatulu-tulu. Dia menyaksikan bahwa saya ini tidak terjadi apa-apa masih suci. Allah puranan apa ya roh. Maka dia Aisyah. Maka dia majapunna kota suruh kak toba. Pura dia utoba. Taruh mak ya setau kak dong. De utoba ku ya tua gageme utoba kang. Sabab majapun apo ngala taala belabi mesengit. Saya tidak perlu. De na perlu ka maka de Nabi ta saba-saba e orang mukminin tidak. Majapun na de na utoba ri po ngala taala ku ya mitu gageme lo utoba kang. Purana na pau Aisyah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah merinding. Gangkanna merenna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata pada waktu itu datang Jibril. Angke Jibril boleh ceritangi Nabi Muhammad maka dia tu agak-agak dia terjadi ini di Bapak Ibu sekalian diabadikan kisahnya di dalam Al-Quranil Karim ya jadi yang ketua ayat dibaca ya ibaca rilalan nak korangnya innal ladhina ja'u bil ufki usbatum minkum turun Jibril pangakan matu Aisyah pura dena utoba ku yang matu tu agak-agak utobakan Jibril turun Bapak Ibu sekalian untuk menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Sulul dan sahabat-sahabatnya anu dina kejadian itu. Subhanallah bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya ingin kembali puleri ceritai kira-kira aga paral yute. Na yato na aga liwai kan nama kokoy. Magampalada laito ngangi kong kecurita. Angkana je cerita, kana cerita si gapo-gapo cerita. Cuma nonton aja kita lapis si tahu masa salah isak kega tujuh kega salah. Di sini diminta kita orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu inja akum fasikum binabain patabayyanu. Ya tu ku tahu matappa dena tappa itu ngangi kongka leri te jolo. Ya roma ka deni ge tau pau ya ku tau pa balle ya. Nabi rimpiring itu berita na balle. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian Abu Ayyub
Napuang ibay nena na kada maga jay manuru idi pandapa taro curita na tau. Cebenenge iko Aisyah napuang ibay nena Abu Ayyub, cebenenge iko Aisyah. Kira-kira kedosa laku ke sipak dua-dua makor si basa panal mu'attal. Cebenenge iko di makor kedosa laku ga. Na kada iya ku yade upigau i maka dai laken na iya ku iku lagi demu pigau i. Wallahi Aisyah khairu minki. Ya kui ko lagi di demu pigau i Aisyah lebih makanja ina iko. Lah kanja pagabatina teh mal. Ya kui ride. Tapi kau ga kira-kira ku sipadu ki makun re makor. Mape bali Abu Ayyub na kada ya ku yade upigau i. Maka dai tiba nena. Iye. Wallahi majapunna Bapak Ibu sekalian, Safwan bin Mu'attal jauh lebih baik daripada kamu. Ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu sekalian. Berita-berita terutama yang datang dari orang-orang munafik. Bagaimana jika di antara kita Bapak Ibu sekalian, makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Aga katana fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Aga katana Bapak Ibu sekalian, okku itu monronya menge nariko tusiama ama masumpulolo si kampung-kampung hidup di dalam bermasyarakat. Namo ngasiage kana gaga kumega ni tau yewa si salah. Namo pe kutandre na pangkana teh Bapak Ibu sekalian, kumega ni tau napa diri atinna. Begitu juga kita hidup di dalam berumah tangga Bapak Ibu sekalian. Namo angka mana agagai nariku tali tu masasa. Angka mana agagai Bapak Ibu sekalian tapi anak-anak emang ngaribi ni ada ipan si pulung. Dia namanya apa pinading? Fasbah tumbini matihi ikhwana. Ia ku masih dini hatinna. Tahu ya ukun itu munurnya mah. Ku itu munurnya mah. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian yang kita bisa ambil. Terus yang kedua saya jisalah malabi keke hadir. Kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuma kita dendre bapak-bapak dan ibu sekalian, bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Ye makun raya terutama. Pada itu makun raya kasih kena mungkin ya agak-agak bawa pulih ditampu nendo nama dari sisang karena perasaan Bapak Ibu sekalian. Ye. Nah culai perasaan. Dia selalu bermain-main dengan perasaannya. Gangkana nisang alena tongang. Hari ini sang anu masalah najama tahu tapi lakain nak kasih tetarumi. Aisyah radhiyallahu anha sempat nampu nak ada wallahi majapun ada kutoba nereku yang meraga gawa kata kutoba ribu ngelatan. Nisamana namo upau mak ada pura kak mak balle tuasan nak. Ya wasakarang itu agak gede matu agak patung kak. Inilah bapak-bapak dan ibu sekalian. Maka dari itu bainaina para tabi'in saya bisa tahan untuk tidak makan dan berlapar-lapar di dunia ini yang saya tidak bisa tahan bagaimana saya berlapar-lapar pada hari kemudian. Yang ketiga saya jisalah malabi keke hadir. Memang kalala na bering aga mata. Ya kode memato na gaga fa bahatu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Ya kode na gaga si cocok na gagai. Kode naga si cocok naga me, Bapak Ibu sekalian, pabasu hakaman min ahlihi. Kanjana angka tahu, ya katan ni ada tongan na poleri keluarga na ronewe, angka to ya katan ni ada tongan na poleri keluarga na makun raya untuk pasti lolong ngia gagai. Kata masa sana cede na pada isal ini bola. Masa sa cede-cede ni sama na tahu. Nah itu si kanjana teh ya kusianya mengengi ampongi. Si kanja-kanja nanti Bapak Ibu sekalian aku tu masa sebab neta kakek leh aja nasulah lampola namo anak dia tu ni sengi. Itu salah satu perbendaharaan syurga Bapak Ibu sekalian. Itu curitai wijana bainena makunre curitai wijana lakainna. Pada seta temita tongge tengana lalangi nasi itai-itai tau. Kau mengantar raja maha jika biasana ya rokokan nani 20 sona. Jamaah haji wita makun raya terutama tak dampeng ya. Lama aja naka nule nama nape curi tayar kosipulung idua telu.
Ternyata Bapak Ibu sekalian, kekuatan Islam semuanya berawal dari rumah tangga yang harmonis. Paya tu ko Bapak Ibu sekalian nak kedai, tapi ko jadi cerah tu pelik pak beri jama tu nah mana kamakor? Tapi ko jadi cerah tu pelik puima. Alena mapakawin, alena si mi pakawin umpama. Memang ang kalalang Bapak Ibu sekalian, tapi agama ta na taro manipir lalang. Ia kumasasa ko na sa manasan ni kedosana lagi makun raya Bapak Ibu sekalian, nalor na minabitap kita pisah ranjang, siya bukor raki matinro. Ya bukor ni ada panamelo ay, padalain ni ranjang. Pura ni pakwaro, ada panamain nga, Bapak Ibu sekalian, ay pada agasana tu, padalain ni kamara. Dan seterusnya letu dalam keadaan situasi rawan sekalipun agama ta pabasu hakaman minahli agama ta matoan melu pesisumpung kasih pe kocarana cerita iurida islaha yuafikillahu bainahuma yang koko pada cina nasa pungala ta'ala tu mesti angkalala nasabar jadi aja na samuda Bapak Ibu sekalian ay talana aku makitu nigi makun rai ya majapuna milau talla dega agama rigage natappa milau talla ingin memisahkan ikatan suci keluarga Bapak Ibu sekalian nakada nabi taharang ini mau bau ban surga pamasina puang Allah Subhanahu wa iya ko dega agama magai ya pemikong kamagai ya inilah Bapak Ibu sekalian yang ketiga dan yang terakhir saji salam alabiki ke hadir nabi tahapai lagi nakana koro apalagi nah ini. Tapi apakah Bapak Ibu sekalian dengan adanya masalah seperti itu? Engka sahabat laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakada aja nak kucuritaki. Ya aja nak kucuritaki na sajana laki kuli wa jana nakada Nabi ta ya ko macinna ko ta masuruga sabara ko muloi. Batuangan na adam padampak ki sabara bani tatulur-tunru ini. Ini arone mak tu. Yo kebetulan pelipuran ni peringarangi puraniaga Bapak Ibu sekalian agama masih menawarkan satu solusi. Man saburah nigi sabar aku saka kedilah kena lolongang itu apalang iya tu makun raye pade apalana Nabi Ayyub waktu na lolongang pacoba pula dari pengalatan. Nigi arone mule sabar akangi saka kedona bainena. Majapun na yatu arone we lolongang apala pada baton apalana Nabi Ayyub. Ya ko makun rai pade lol agasanna batona apalanna bainena agasanna Firaun atas siksaan yang diperoleh dari Firaun bapak-bapak dan ibu sekalian. Sininna saji salam alabiki ke hadir sebagai kesimpulan bapak-bapak dan ibu sekalian apa yang saya sampaikan ternyata di dalam kacamata agama sininna dicenge semua harus berawal bermula ya dari keluarga kita masing-masing bapak-bapak dan ibu sekalian. Demikian apa yang saya sempat sampaikan mamagi-magi apa berkah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dan kurangnya jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian mohonlah kiranya dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini Senin 17 Agustus 2026. Dan seperti selalu, apa kabar Anda hari ini? Semoga saja sehat selalu. Dan untuk Anda yang tengah bersiap-siap untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 hari ini, mungkin saja Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadiri atau mungkin ada pelaksanaan detik-detik peringatan HUT RI tingkat Kabupaten Pindrang. Dan simpatisan sosial, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan hadirkan berbagai informasi atau beberapa informasi penting yang saya persiapkan, di antara

37 ASN Pinrang terima Satya Lencana Karya Satya. Bupati Pinrang dorong peningkatan pengabdian kepada masyarakat. Paskibraka Pinrang dikukuhkan dan Bupati Irwan ingin generasi disiplin dan berprestasi. Diduga bermain harga dan pasokan, pangkalan LPG 3 kg nakal di Pinrang didesak tinjau ulang. Dan ricu supporter usai laga sepak bola HUT RI di Pinrang gegara saling ejek. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

0: Dan saudara memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini terlebih dahulu saya menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kabupaten Pinrang resmi dikukuhkan oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam prosesi pengukuhan yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Pinrang pada Sabtu 15 Agustus lalu. Pengukuhan ini menjadi salah satu tahapan penting bagi para anggota paskibraka sebelum menjalankan tugas pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Dalam sambutannya, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa menjadi bagian dari paskibraka merupakan sebuah kesempatan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Karena itu, kesempatan tersebut diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai sebuah tugas seremonial, tetapi juga menjadi pengalaman berharga dalam membentuk karakter para generasi muda. Proses latihan yang telah dijalani para anggota paskibraka baik secara fisik maupun mental merupakan bekal penting untuk membentuk pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki rasa cinta tanah air. Olehnya itu, Bupati Irwan berharap seluruh anggota paskibraka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mengibarkan sang merah putih pada peringatan detik-detik proklamasi. Bupati Pinrang Irwan Hamid menilai pembentukan karakter generasi muda menjadi salah satu manfaat penting dari proses pembinaan paskibraka. Sikap disiplin, kekompakan, kerjasama, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab diharapkan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesiapan para anggota paskibraka merupakan hasil dari proses latihan yang membutuhkan ketekunan, kedisiplinan, serta dukungan dari berbagai pihak. Pembinaan yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para generasi muda Kabupaten Pinrang, khususnya dalam membangun karakter yang kuat, memiliki semangat kebangsaan, serta mampu menjadi generasi yang berprestasi dan membawa nama baik daerah.
1: Berdasarkan hasil pembahasan.
0: Dan informasi berikutnya, saudara. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara atau ASN, sebanyak 237 ASN lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Penyerahan piagam penghargaan sekaligus penyematan tanda jasa tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid di ruang pola kantor Bupati Pinrang pada Sabtu 15 Agustus lalu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pinrang, Abdurrahman Usman, dalam laporannya mengungkapkan, dari 358 usulan penerima penghargaan yang diajukan, sebanyak 237 ASN telah terrealisasi dan menerima penghargaan pada kesempatan tersebut. Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Satya Lencana Karya Satya merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada ASN atas pengabdian dan dedikasinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Penghargaan tersebut bukan hanya menjadi bentuk apresiasi atas masa pengabdian, tetapi juga harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Pinrang Irwan Hamid berharap para penerima penghargaan dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan terus meningkatkan kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab pada unit kerja. Peningkatan kualitas aparatur pada akhirnya akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. ASN semakin disiplin, profesional, dan memiliki dedikasi tinggi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan peningkatan kinerja para aparatur, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap masyarakat dapat semakin merasakan manfaat dari pelayanan pemerintahan yang berkualitas, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Sementara itu, saudara, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bupati Pindrang Irwan Hamid bersama Wakil Bupati Pindrang Sudirman Bungi dan unsur Forkopimda mengikuti apel penghormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Palia tepat pukul 00 WITA Senin malam 17 Agustus dini hari. Kegiatan yang dilaksanakan secara hikmat tersebut menjadi momentum untuk mengenang sekaligus memberikan penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Pindrang Irwan Hamid seusai kegiatan mengungkapkan bahwa penghormatan kepada para pahlawan tidak cukup hanya dilakukan melalui seremoni, tetapi harus diwujudkan dengan semangat untuk meneruskan perjuangan melalui berbagai hal positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Perjuangan generasi saat ini memiliki bentuk yang berbeda. Jika para pahlawan terdahulu berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan, maka generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan, pengabdian, prestasi, dan berbagai kontribusi positif bagi daerah dan bangsa. Semangat perjuangan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pindrang untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian, serta mengambil peran dalam pembangunan daerah. Kegiatan apel penghormatan dan renungan suci ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang Andi Calokerang, staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah, serta peserta apel lainnya dari jajaran TNI, Polri, ASN, organisasi, dan unsur masyarakat lainnya. Dan melalui momentum tersebut, pemerintah Kabupaten Pindrang mengajak seluruh masyarakat untuk tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga meneruskan nilai-nilai perjuangan melalui karya dan pengabdian yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta pembangunan Kabupaten Pindrang. Pertandingan sepak bola dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pindrang berujung kericuhan. Aksi saling ejek antar sesama penonton menjadi pemicu perselisihan. Kapol Subsektor Lanrisang, Ibda Irwan Asmadi, mengatakan bahwa kericuhan terjadi di lapangan Waituoy, Kecamatan Lanrisang, pada Sabtu 15 Agustus sore. Awalnya terjadi aksi saling ejek antar penonton dari kedua pihak dan terjadi kesalahpahaman yang memuncak di luar area lapangan sepak bola. Saat personil kepolisian tiba di lokasi untuk melerai, massa yang terlibat perselisihan langsung membubarkan diri. Namun, ada 3 orang yang sempat dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Irwan juga meluruskan simpang siur mengenai kondisi korban yang beredar di masyarakat yang mendapatkan luka akibat senjata tajam. Menurutnya, tidak ada korban yang mengalami luka berat dalam insiden perselisihan tersebut. Yang hanya lecet karena jatuh, mungkin terkena rumput atau kayu. Ia pun menegaskan tidak ada yang ditahan atau diamankan saat pembubaran kericuhan pasca pertandingan. Massa yang terlibat pertikaian langsung membubarkan diri begitu melihat kedatangan petugas di lokasi kejadian. Guna mencegah situasi memanas, pihak kepolisian bergerak cepat dengan memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi. Insiden tersebut pun selesai dan tidak ada yang melapor ke polisi sebagai korban. Kendati percekcokan akibat saling ejek tersebut telah diselesaikan secara damai, pihak panitia penyelenggara dan aparat keamanan mengambil langkah tegas. Semua turnamen pertandingan dihentikan total. Dan seluruh cabang olahraga, yakni seperti sepak bola dan voli, ditiadakan. Keputusan ini diambil untuk menjaga kondusivitas serta mengantisipasi kejadian berlanjut atau merembet ke hal lain. Kelangkaan gas LPG 3 kg kembali mencekik warga di Kecamatan 242 Kabupaten Pinrang. Tak hanya sulit didapat, harga tabung melon subsidi tersebut meroket drastis hingga menyentuh angka Rp40.000 per tabung di tingkat pengecer. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, kelangkaan ini disinyalir terjadi akibat ulah pangkalan yang diduga lebih memprioritaskan pasokan kepada pengecer dan pelanggan tertentu ketimbang masyarakat kurang mampu yang berhak. Tak berhenti di situ, sejumlah pangkalan di kawasan tersebut disinyalir menjual LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi atau head resmi, yakni berkisar antara Rp23.000 hingga Rp25.000 per tabung. Dugaan praktik janggal ini makin menguat lantaran terdapat pangkalan yang secara sengaja tidak memasang papan nama atau plakat identitas resmi di depan tempat usahanya. Kondisi ini memicu kemarahan warga. Mereka menilai alokasi subsidi pemerintah telah disimpangkan demi meraup keuntungan pribadi. Masyarakat mendesak pemerintah Kabupaten Pinrang, Pertamina, dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait penyaluran, kuota pasokan, hingga kepatuhan head di seluruh pangkalan 242. Warga meminta sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha bagi pengelola pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentara Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio online di www.sosiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa 10 are hutan pinus Gunung Nona di Nrekang terbakar dan diduga dipicu sisa memasak. Saudara, kebakaran hutan melanda kawasan Gunung Nona, Kabupaten Nrekang, hingga menghanguskan tanaman pinus dan sejumlah pepohonan lainnya seluas 10 hektar. Kebakaran itu diduga dipicu sisa memasak warga yang beraktivitas di pinggir gunung. Kawasan yang terbakar merupakan area hutan lindung yang dipagari oleh Dinas Kehutanan hingga ke bagian bawah, sehingga tidak ada lahan masyarakat di dalam kawasan itu. Dan ada sekitar 10 are yang terdampak, kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nrekang, Amiruddin. Kebakaran Gunung Nona terjadi pada Sabtu 15 Agustus sore. Amiruddin mengatakan kebakaran dipicu kelalaian warga saat beraktivitas di bawah kawasan kaki Gunung Nona. Dan api merambat dan membakar tanaman pinus serta pohon-pohon lainnya di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat aliran sungai di bagian bawah kawasan Gunung Nona yang kondisinya sedang surut. Lokasi tersebut kerap dimanfaatkan warga untuk aktivitas luar ruangan seperti memancing. Dan mengingat area hutan yang terbakar berada di kawasan yang berpagar dan terkunci, tim penanganan dibagi menjadi dua fokus utama. Personil dari Dinas Kehutanan masuk ke dalam kawasan untuk memadamkan titik api. Sementara personil BPBD Nrekang bersiaga di perimeter luar. Dan dari BPBD fokus menjaga di area luar untuk mengantisipasi agar api tidak meluas ke pemukiman warga yang berada di sekitar kaki Gunung Nona. Dan beruntung api cepat dihalau dan dipadamkan sehingga tidak sampai berdampak serius ke pemukiman warga. Dan informasi terakhir saudara, kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa 6 santri Al-Urwatul Usqa Benteng terpilih jadi Paskibraka Sidrap tahun 2026. Saudara, prestasi membanggakan ditorehkan Pondok Pesantren Al-Urwatul Usqa Benteng Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. 6 santri dan santriwati Pondok Pesantren tersebut berhasil terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Kabupaten Sidrap tahun 2026. Keberhasilan 6 santri dan santriwati PPW Benteng tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Pondok Pesantren. Mereka dipercaya menjadi bagian dari putra-putri terbaik daerah yang mengemban tugas pada rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sidrap. Terpilihnya 6 santri tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren tidak hanya berfokus pada pembinaan ilmu agama dan akademik, tetapi juga memberikan ruang luas bagi para santri untuk mengembangkan kemampuan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Proses hingga terpilih menjadi anggota Paskibraka bukanlah hal mudah. Para peserta harus melalui tahapan seleksi serta menjalani pembinaan dan latihan yang menuntut kedisiplinan, ketahanan fisik, kekompakan, mental, dan rasa tanggung jawab. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Usqa Benteng Kabupaten Sidrap, Haji Suwardi Latarebi, menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan para santri dan santriwatinya tersebut. Keterlibatan santri dalam Paskibraka merupakan bagian dari proses pembentukan karakter. Selain memperoleh pendidikan keagamaan, santri juga didorong untuk memiliki kedisiplinan, jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, serta semangat kebangsaan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh santri Pondok Pesantren Al-Urtul Uska Benteng agar terus mengembangkan potensi dan tidak ragu mengikuti berbagai kegiatan positif di luar aktivitas pembelajaran normal. Saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan kami sampaikan, Sobat Insan Susia, jangan lewatkan program siaran langsung kami dalam upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Pinrang yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Pinrang, yang mana akan dimulai pada pukul 9.00 pagi. Dan untuk pengibarannya sendiri, untuk penurunan nanti kami akan siarkan langsung pada pukul 5 sore. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui Facebook dan YouTube kami di Susia FM Pinrang. Jadi sekali lagi, jangan lewatkan upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Pinrang, pengibaran bendera dan penurunan bendera langsung di halaman kantor Bupati Pinrang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
1: Pak, nanti kita belok kiri aja ya.
2: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
3: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.